Era kedua pos saya ulah baca ke, kalau mau ni ambil dia ulah nak pergi ke, dia ulah ke. Sekejap nak naik ke, kalau awal dulu tinggi, nak pun dia ulah nak. Ibu ayah ni kerumkan tu.